Oke, Skenda akhir-akhir ini tuh kayak sering banget rilisan lagu-lagu yang relate sama kehidupan anak muda zaman sekarang gitu ya. Salah satunya ada musik bagus dari It Kitaf, mungkin di depan buram. Ini dirilis di April lalu kemarin juga, Skenda kalau nggak salah sekitar tanggal 15-18an lah ya. Dan musik bagus ini tuh jadi salah satu single menuju album penuh kedua It Kitaf. Dari awal dirilis, Skenda musik bagus ini tuh langsung banyak banget dibahas karena judulnya unik. Unik banget, bahkan terasa dekat sama realita hidup orang sekarang gitu ya. Kalau didengerin baik-baik, musik bagus ini sebenarnya ceritanya tentang rasa takut menghadapi masa depan. Tentang seseorang yang lagi ada di fase bingung, cemas, bahkan kehilangan arah. Tapi perlahan dia menemukan harapan lewat kehadiran orang lain, Skenda. Dan mungkin itu yang bikin musik bagus ini tuh gampang nyentuh banyak orang. Karena lagi-lagi jujur aja, Skenda. Kadang hidup itu memang terasa buram. Kita nggak tahu nanti bakal jadi apa, bakal berhasil atau enggak, bakal bahagia atau malah kecewa. Tapi yang lewat musik bagus ini, Skenda, It Kitaf tuh kayak ngajakin kita semua sebagai pendengar untuk tetap jalan meski semuanya belum jelas. Meski mungkin di depan buram. Yang menariknya lagi, It Kitaf juga bilang kalau musik bagus ini lahir dari perjalanan yang gak mudah. Tentang dua orang yang sama-sama lagi gak baik-baik aja tapi akhirnya saling menguatkan dan memilih bertahan bersama. Mungkin di depan buram. Secara musik, Skenda, musik bagus ini juga punya warna yang sedikit berbeda dari karya-karya It Kitaf sebelumnya. Ada sentuhan country dan pop yang hangat di lagu ini ya, Skenda, tapi tetap dibalut lirik emosional khas It Kitaf. Jadi walaupun temanya tentang ketidakpastian, tapi lagunya tetap terasa menenangkan ya, Skenda. Dan memang It Kitaf juga dikenal sebagai musisi yang sering mengangkat tema kesehatan mental, keresahan hidup, bahkan sampai proses bertumbuhnya jadi dewasa. Jadi banyak banget dari pendengar-pendengar muda yang ngerasa lagu ini seperti diwakilin, karena emang liriknya jujur dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. So ya, buat SKN yang mungkin kalian akhir-akhir ini lagi ngerasa capek sama hidup, lagi banyak mikir soal masa depan, atau lagi berusaha bertahan di tengah keadaan yang gak pasti, mungkin musik bagus dari It Kitaf itu tadi bisa jadi pengingat bahwa semua orang juga pasti merasa takut dan gak apa-apa kalau jalannya belum sepenuhnya jelas. Karena kadang walaupun di depan masih buram, kita cuma perlu terus melangkah sedikit lebih sedikit. Dan sekarang Skenda, kita move on dari mungkin di depan buram ada musik bagus dari Seketika.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Semalam, Musim Bagus ini sekandanya jadi salah satu Musim Bagus Armada yang cukup melekat di hati para pendengar ya, karena liriknya sederhana tapi nggak dengan emosinya, sekandanya karena emosinya benar-benar kuat ya. Semalam ini bercerita tentang seseorang yang masih sulit melupakan kenangan bersama orang yang pernah dicintainya. Bahkan setelah hubungan itu selesai, Eskanda, kenangannya juga masih terus datang, terutama di malam hari. Dan memang benar ya, Eskanda, malam itu lagi-lagi sering banget jadi waktu paling jujur buat seseorang. Saat suasana mulai sepi, pikiran malah kemana-mana. Dan hal-hal yang siang tadi berhasil dilupain tiba-tiba muncul lagi, Eskanda. Nah, perasaan inilah yang dicoba untuk disampaikan lewat musik bagus semalam dari Armada. Yang bikin musik bagus ini terasa dekat buat banyak orang adalah karena liriknya nggak dibuat rumit, tapi justru dari kesadaran itu pendengarnya jadi lebih gampang masuk ke ceritanya, Eskanda. Ini musik bagus tentang rindu, penyesalan, dan rasa kehilangan yang masih tersisa. Tentangmu. Buat Eskanda yang pagi ini mungkin masih kepikiran seseorang semalam, atau mungkin ada kenangan yang belum benar-benar hilang, semoga masuk pas dengerin musik bagus ini bisa nemenin dan jadi temen di pagi kamu ya, Eskanda.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 Suara Kediri FM.
6: Sebenarnya 3,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung sajian SKM3. Tepat di pagi ini, Skanda, buat kamu yang sudah bergabung barengan sama Nimas, terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih akan ditemenin sama Nimas lagi, lanjut selama 2 jam ke depan di Sapa SK gitu ya. Jadi buat kamu yang mau request musik bagus pop Indo dari tahun ke tahun, boleh banget merapat di next sajian aja ya, Skende. Kita see you bye-bye dulu, setelah ini kita say hi lagi ya. Stay tune terus loh ya, di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 29 Mei, diantaranya tahun 1953, Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Tahun 1968, Manchester United berhasil menjadi klub sepak bola pertama asal Inggris yang menjadi juara di kompetisi Eropa. Manchester United keluar sebagai juara setelah mengalahkan klub asal Portugal, Benfica, dengan skor 4-1 dalam laga partai final Piala Champions UEFA yang sekarang berganti nama menjadi Liga Champions UEFA. Pada tanggal 29 Mei 1996, memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Tahun 2003, komedian Bob Hope mendapat kehormatan di Gedung Putih pada ulang tahunnya yang ke-100 dengan pembentukan Bob Hope Patriotism Award. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 29 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kembali bersama dengan Nimas lagi ya, menyapa Eskena semuanya. Masih di agenda pagi ini Eskena di 29 Mei 2026, Jumat berkah Eskena. Oke, kali ini kita disapa Elska. Buat Elska yang mau bergabung untuk request musik bagus pop Indo dari tahun ke tahun, boleh banget merapat. Yang mau sekedar sapa-sapa, salam-salam juga boleh banget join bareng sama Nimas. Atau yang pingin ditemenin aktivitas kamu, kegiatan kamu, langsung join WhatsApp aja di 081-259-3126. Atau buat Elska yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget. Siap banget Elska untuk Nimas menemani aktivitas kamu. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi prepare mau berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat apapun itu, kamu mau kegiatan apa, hati-hati di jalan, Eskeda, semangat untuk kegiatan hari ini semoga lancar gitu ya. Yang belum sarapan boleh banget merapatnya sambil bawa piring, kita nyarap bareng gitu Eskeda. Oke, buat kamu selamat bergabung, merapat dan enjoy aja bareng sama Nimas ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

Eskenda, buat kamu yang akhir-akhir ini sering ngerasain sakit pada kerongkongnya seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan kamu merah atau putih, leher juga bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, batuk terus-menerus gitu ya, sakit tenggorokan, atau ada yang lagi punya luka terbentur, ada varises, urat kamu rasanya cekat-cekot, keselio, badan kesemutan, dan yang lainnya, Eskenda tenang aja, semua bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini Eskenda diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini Eskenda, selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Jadi kalau misalkan mau dipakai sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keselio, bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum Eskenda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja Eskenda. Buat kamu yang mau pakai minyak gosok cap tunggal ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan kayak gatal-gatal di sela jari tangan kamu, sela jari kaki juga bisa, untuk mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. Buat Eskenda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli aja ya di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodongan Tru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punen Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masri Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garung Sehat Blitar. Buat Eskenda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dicek di apotek terdekat kamu ya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 93,5 suara Kediri FM.

Oke, Elskia masih ditemenin sama Nimas di Sapa Elskia bersama dengan Kak Lintang. Pengen diputerin musik bagus dari Pasha karena aku ingin kembali. Dari soundtrack Kylie katanya. Oke, boleh nanti bakal Nimas play requestan dari kamu. Ada Kak Octavia Husna juga, Eskening ada di Bangsongan. Pengen diputerin musik bagus dari lirik ini milik siapa? Terima kasih Nimas, halo, terima kasih kembali buat kamu. Saya ini langsung aja Nimas play buat Eskening yang mau request lagi. Boleh join WhatsApp di 081-259-33126 atau yang mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri barengan sama Pak Bagis. Pak Bagis ya, pengen diputerin musik bagus dari 3 ajudan tak lebih dari aku Mbak. Oke, boleh requestan dari kamu juga nih Mas tampung di Facebook gitu ya. Sekian data yang bergabung di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri kayak ini tadi, atau yang ada aplikasi Suara Kediri juga boleh banget join di sana gitu ya. Oke, langsung aja nih Mas puter 3 requestan dari Askena semuanya. So, selamat mendengarkan dan enjoy tentunya buat kamu.

0: Eskandar, mumpung masih pagi-pagi gini ya, nih Mas mau ada satu materi yang penting, penting banget bahkan. Ini ada kebiasaan pagi untuk menurunkan tekanan darah Eskandar. Jadi hipertensi atau tekanan darah buat Eskandar yang punya riwayat ini, itu seringkali nggak punya tanda-tanda peringatan ya. Kebanyakan orang baru mengetahui mereka memiliki hipertensi ini saat melakukan cek kesehatan Eskandar. Nah, seiring waktu, tekanan darah yang tidak terkendali dapat merusak berbagai bagian tubuh, termasuk arteri, jantung, otak, ginjal, mata, bahkan banyak lagi Eskandar. Kabar baiknya, perubahan gaya hidup ini ternyata dapat membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Dan tekanan darah ini biasanya meningkat pada pagi hari Eskandar. Jadi penting buat kita untuk memperhatikan kebiasaan yang baik pada pagi hari untuk menurunkan dan menghindari lonjakan tekanan darah sepanjang hari ya. Ini ada beberapa yang mau Nimas bahas tentang kebiasaan pagi terbaik untuk membantu menurunkan tekanan darah yang bisa segera kita praktekkan Eskandar. Yang pertama, kita bisa bangun pada waktu yang konsisten. Jadi yang sama gitu setiap paginya dapat membantu mengatur jam internal tubuh dan menjaga tingkat tekanan darah yang sehat. Jadi kebiasaan ini sebenarnya bisa membantu mengurangi stres. Stres kronis merupakan salah satu faktor pemicu tekanan darah tinggi, Eskandar. Jadi bisa dibilang bangun pagi pada waktu ya yang sama setiap harinya ini membantu mendapatkan tidur lebih nyenyak pada malam hari dan mendapatkan tidur yang cukup setiap malam ini membantu menurunkan risiko tekanan darah tinggi gitu ya, Eskandar. Kemudian yang kedua, bisa dimulai dengan makan sarapan seimbang. Karena kalau kita bahas melewatkan sarapan, ini bisa berdampak besar pada tekanan darah, Eskandar. Ada sebuah meta-analisis menyebutkan bahwa melewatkan sarapan ini dikaitkan dengan hipertensi pada orang dewasa. Jadi bukan hanya kamu bertanya kayak, kapan sih waktu kita makan, tetapi apa yang kita makan tuh juga ternyata sama pentingnya. Sekarang misalnya yogurt ditawar rendah lemak, ini juga ditambah sama kacang-kacangan mungkin atau buah-buahan, ini bisa dibilang menu sarapan yang baik untuk tekanan darah karena beberapa alasan. Yang pertama, kacang-kacangan ini ya bisa dibilang kaya akan omega 3 ya, yang dikaitkan dengan penurunan tekanan darah sistolik hingga 8 mmHg. Sementara itu buah-buahan seperti kayak kiwi, pisang, jeruk ini telah dikaitkan juga dengan penurunan tekanan darah, Eskandar. Kemudian kebiasaan yang ketiga, kita bisa memulai dengan berolahraga 30 menit mungkin. Karena olahraga yang teratur ini bisa memperkuat jantung, Eskandar, memungkinkan jantung memompa darah dengan lebih mudah sehingga menurunkan tekanan darah. Jadi meningkatkan detak jantung secara teratur juga membantu menurunkan berat badan pada orang obesitas ya, yang merupakan faktor penyebab hipertensi. Kemudian yang keempat, tingkatkan asupan kalium dan juga magnesium, Eskandar. Jadi mineral seperti kalium dan magnesium ini dapat menurunkan tekanan darah ya. Kalium ini membantu menurunkan tekanan darah dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah dan melindungi dari kram otot. Selain itu, mengkonsumsi suplemen magnesium pada pagi hari contohnya, ini juga bisa membantu menjaga tekanan darah tetap sehat, Eskandar. Ada sebuah penelitian yang melibatkan lebih dari 2.040 orang telah menemukan bahwa mereka yang memiliki kadar magnesium lebih tinggi dalam darahnya ini memiliki risiko lebih rendah terkena tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular lainnya, Eskandar. Kemudian yang kelima, kita bisa melatih pernapasan dalam gitu ya. Karena situasi stres ini juga dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu. Dan stres kronis yang seperti ini Mas bilang di awal tadi, Eskandar, ini bisa menyebabkan tekanan darah dalam jangka yang panjang. Jadi manajemen stres adalah salah satu cara terbaik untuk menurunkan tekanan darah secara alami. Kemudian kebiasaan pagi lainnya ada minum air, Eskandar. Jadi mungkin yang ada beberapa dari kita ada yang meremehkan kayak alah ya udahlah minum air secukupnya, seadanya aja, bukan secukupnya ya, tapi seperlunya atau seadanya aja. Ada juga orang yang minum air putih itu cuma pas dia makan doang. Kalau nggak makan ya nggak minum, Eskandar. Karena minum itu tuh ternyata penting banget, Eskandar. Minum ini bisa membantu mengatur volume darah yang dapat menurunkan tekanan darah. Jadi kalau misalkan kita suka kurang minum air putih, ya kita bisa memilih kamu mau sakit atau enggak gitu. Kalau mau sehat ya minum air banyak-banyak gitu. Ini sering banget kalau misalkan contoh kecil. kamu ngapain aja tuh pasti alasannya kurang minum air putih nih, kamu kurang minum air putih nih. Nah, kayak gini ya, Skende. Jadi kalau misalkan kita bisa minum, memulai dari segelas air mungkin dari bangun tidur gitu. Jangan minum pas kamu makan aja. Oh, itu perbanyak minum air putih ya, Skende, daripada minumnya rasa-rasa gitu ya. Kemudian ada yang ketujuh ini, hindari kopi. Nah, banyak orang yang enggak bisa melewatkan pagi hari tanpa segelas kopi, Skende. Sayangnya, secangkir kopi pada pagi hari itu ternyata bisa menyebabkan tekanan darah tinggi yang enggak sehat. Ini karena kandungan kafein dalam kopi adalah stimulan, Skende. Selain bisa menambah semangat, kafein juga ternyata bisa meningkatkan tekanan darah.
1: Kata berjuang.
0: Jadi ada beberapa kebiasaan pagi yang udah Dimas bahas tadi ya, Skende, yang udah Dimas sebutin satu persatu untuk menurunkan tekanan darah. Ingat ya, Skende, saran-saran ini emang gak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat medis. Tapi kalau misalkan Skende sudah memiliki hipertensi, ada riwayat hipertensi, penting banget untuk berkonsultasi dengan dokter ya, biar mendapatkan panduan dan pengobatan tekanan darah tinggi yang dipersonalisasi, Skende.

Eskendel, sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu Kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini. Karena manfaat susu segar Kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap lekas sempurna, Eskendel. Ini ada beberapa testimoni dari orang-orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu Kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ya. Di antaranya ada Mbah Romlah, Eskendel. Usia beliau ini 65 tahun dari Lengkong Kertosono, memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Alhamdulillah beliau ini rutin minum susu Kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ya. Dan hasilnya alhamdulillah sehat hingga bisa menjalankan ibadah umroh. Masya Allah, tabarakallah ya Sekende. Yang kedua ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono. Punya riwayat mah akut dan selalu rutin minum susu Kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Dan alhamdulillah sekarang mahnya tidak pernah kembali lagi katanya ya Sekende. Yang ketiga ada Ibu Mudasri, usia beliau di 53 tahun dari Tulungagung. Dengan keluhan dan ada batuk menahun, Eskendel sekarang alhamdulillah semakin membaik karena lagi-lagi berkat minum susu Kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Alhamdulillah ya. Yang keempat ada Mbah Katini juga, Eskendel, usia beliau di 85 tahun loh dari Tulungagung. Pernah punya sakit atau punya riwayat sakit paru-paru gitu ya. Paru-paru basah dan batuk juga ya, Eskendel. Alhamdulillah sekarang semakin sehat karena lagi-lagi dan lagi rajin minum susu Kambing Etawa Organic Plus Madu Victory, Eskendel. Ya, susu Kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini buat Eskendel yang mau beli tersedia dengan berbagai varian rasa ya. Ada original, vanilla, coklat, bahkan strawberry. Untuk Eskendel juga bisa mencoba manfaat susu Kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Bisa langsung dibeli ya di Golden Sulawayan Kediri, Sulawayan Top Wates, Sulawayan Top Hari, Sulawayan Super Top Bades, Sulawayan Belga Tulungagung, Sulawayan Bravo Tulungagung, Toko Katim 1 dan 2 BJ Tulungagung, atau di TO Smart Desa Malasandurinan Trenggalek. Susu Kambing Etawa Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan.

Oke, Askende masih ditemenin sama Nimas di Sapa Elska. Gimana nih Askende, pagi kamu apakah masih ada vibes-vibes daging kurban? Atau buat ibu-ibu nih Askende lagi masak di dapur, masak daging ini mau ngolah apa ya? Rawon ada, di sate ada, bahkan sate juga banyak macamnya. Ada di ini dibuat sate makan, juga yang dibuat sate Padang, sate Madura, apalagi ya Skende. Semuanya serba ada gitu ya menu. Satunya emang daging, cuma dia diolahnya berbagai makanan gitu. Ya lagi-lagi bahas Idul Adha ya Skende, emang ya pasti dipenuhi dengan hidangan daging ya. Ada banyak orang yang akhirnya makan daging plus jeroan ini lebih banyak dari yang biasanya selama beberapa hari. Gak sedikit juga ya Skende orang merasa tubuhnya itu lebih berat, tenggorokan gak nyaman, perut bega, dan khawatir kolesterolnya naik setiap beberapa hari pesta daging. Ada juga yang habis makan daging baru satu suap langsung mules diare beberapa hari gitu ya Skende. Wajar ya Skende ngerasa khawatir karena daging merah berlemak jeroan dan daging olahan ini mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang bisa dibilang cukup tinggi ya. Konsumsi lemak jenuh berlebihan ini juga dapat meningkatkan kadar low density Skende atau LDL kolesterol jahat ya, yang berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke gitu. Daging olahan seperti kayak sosis, kornet, dendeng ini juga sering tinggi garam dan lemak tambahan gitu Skende. Namun bukan berarti tubuh ini langsung terkena efek buruk hanya karena beberapa kali makan sajian daging kurban ya. Yang terpenting adalah bagaimana sih pola makan dan gaya hidup kita sebelum dan sesudahnya. Ini nih Mas mau ngasih beberapa cara yang direkomendasikan beberapa bukti ilmiah untuk membantu menurunkan kolesterol setelah banyak makan daging kurban Skende. Jangan kemana-mana ya.

Yang pertama Iskandar, perbanyak asupan serat larut ya. Jadi setelah beberapa hari makan makanan tinggi lemak hewani, bantulah tubuh ini membuang kelebihan kolesterol. Salah satunya itu tadi, Iskandar, meningkatkan asupan serat larut di saluran cerna. Jadi serat ini tuh bekerja seperti spons, ya, mengikat kolesterol dan asam empedu lalu membantu mengeluarkannya lewat tinju, Iskandar. Contohnya ini ada oatmeal, bisa kacang-kacangan, apel, pir, alpukat, biji chia, barley, ada juga pilihium, Iskandar. Saat bercampur dengan air di usus ya, serat ini tuh membentuk gel yang memperlambat penyerapan lemak dan juga kolesterol. Efeknya ini bukan cuma membuat kenyang lebih lama, tapi juga membantu menurunkan kadar LDL dalam darah gitu ya. Kemudian yang kedua, kurangi lemak jenuh dan santan beberapa hari setelah pesta daging kurban. Karena sajian tinggi lemak dari daging yang dimasak dengan santan atau minyak dengan cara digoreng, ini meningkatkan asupan lemak jenuh ya secara signifikan dalam waktu singkat juga, Iskandar. Jadi setelah banyak makan daging kurban, kita perlu memberi waktu tubuh kita tuh untuk beristirahat dari makanan lemak jenuh selama beberapa hari hingga minggu setelah Idul Adha. Yang artinya kurangi gulai santan gitu ya, gorengan, kulit, lemak, daging, dan juga jeroan, Iskandar. Juga kita bisa memakan yang dimasak dengan metode yang lebih ringan kayak rebus-rebusan, kukus, tumis, yang sedikit minyak gitu ya, atau panggang tanpa lemak yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, kita bisa bergerak lebih aktif setelah makan berlebihan. Karena biasanya, Iskandar, kalau lagi kumpul dan makan bersama, orang ini cenderung makan lebih banyak ya, yang akhirnya tubuh ini cenderung terasa berat dan mengantuk. Jadi kalau misalkan Iskandar duduk, rebahan, atau tidur setelah makan besar, padahal aktivitas fisik ini bisa loh membantu tubuh ini mengurangi lemak sebagai energi dan meningkatkan metabolisme lipid, Iskandar. Olahraga aerobik seperti jalan cepat, jogging ringan, bersepeda, atau berenang ini terbukti membantu meningkatkan high density atau HDL ya. Dan ya, kolesterol baik sekaligus menurunkan LDL dan juga trigliserida, Iskandar. Jadi kalau misalkan mungkin kamu berat untuk lari, coba aja jalan-jalan 20-30 menit setelah makan secara rutin gitu aja, itu udah memberi manfaat metabolik, Iskandar. Kemudian yang keempat, perbanyak makan makanan nabati, kurangi porsi daging. Contohnya kayak memperbanyak lalapan, sayur bening, sayur tumis, atau ganti lauk daging dengan tempe dan tahu. Ini juga bisa membantu ya, Iskandar. Kemudian kita bisa membatasi jeroan dan daging olahan, karena beberapa jenis jeroan ini mengandung kolesterol yang sangat tinggi. Daging olahan kayak sosis, nugget yang udah Nima sebutin sebelumnya, ini mengandung lemak jenuh serta sodium yang tinggi, Iskandar. Bukan berarti jeroan itu dilarang, bukan, tetapi diperhatikan frekuensi dan porsinya, oke? Yang keenam, selanjutnya ini tidur cukup dan kelola stres dengan baik ya, karena kolesterol nggak hanya dipengaruhi dari makanan ternyata, Iskandar. Kurang tidur dan juga stres kronis ini juga mempengaruhi metabolisme tubuh, termasuk regulasi hormon yang berkaitan dengan nafsu makan dan penyimpanan lemak. Jadi saat kita kurang tidur, tubuh ini cenderung lebih lapar dan lebih pengen makanan tinggi lemak serta gula. Di sisi lain, Iskandar, stres ini dapat meningkatkan perilaku emotional eating ya. Kombinasi ini membuat pola makan setelah Idul Adha jadi semakin gak terkontrol. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ini, jangan percaya klaim obat penetral kolesterol instan. Jadi beberapa orang ini suka cari jalan pintas ya, Iskandar, instan gitu pokoknya. Seperti minum detox, jamu tertentu, atau suplemen yang diklaim bisa langsung membersihkan kolesterol. Tubuh ini nggak bekerja seperti itu ya, Iskandar. Jadi kolesterol itu diatur melalui proses metabolisme kompleks di hati, usus, hormon, bahkan jaringan tubuh. Jadi sampai saat ini ada bukti ilmiah paling kuat tetap menunjukkan bahwa perubahan pola makan, aktivitas fisik, berat badan sehat, dan jika perlu obat dari dokter adalah pendekatan utama untuk mengontrol kolesterol. Jadi nggak ada satu makanan ajaib yang bisa langsung menurunkan kolesterol ya. Pertanyaan terakhir, Iskandar, kapan harus memeriksa kolesterol? Kalau ada riwayat kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, obesitas, merokok, atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga, Iskandar, pemeriksaan profil lipid ini juga sebaiknya dilakukan secara rutin ya. Ini terutama penting jika setelah ya hari raya Idul Adha,
yang muncul keluhan kayak nyeri dada, mungkin kamu ngerasa sesek atau tekanan darah meningkat gitu. Karena banyak orang yang ngerasa sehat-sehat aja meski kolesterolnya tinggi. Padahal LDL tinggi ini sering nggak bergejala ya, sampai terjadi komplikasi serius. Karena itu pemeriksaan laboratorium juga tetap penting, terutama pada kelompok berisiko.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Sekian deh buat kamu yang akhir-akhir ini sering ngerasa pusing, kepala kamu terus berdenyut, ada sakit gigi juga, perut kembung. Atau buat kamu yang lagi ngerasain mual-mual, masuk angin, perut kamu sakit gitu ya, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak. Untuk kamu wanita yang lagi hamil, jangan khawatir, karena semua bisa diatasi dengan hanya minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini sekarang diramu oleh ahli obat tradisional dan juga tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga benar-benar terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya ya. Minyak gosok cap tunggal ini sekarang selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Jadi kalau misalkan mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja tepat di bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali ya. Untuk bengkak dan kesleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan. Untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal,

tepat di bagian yang lagi sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, Iskande, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Buat Iskande yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dibeli aja di Apotek Astria Farma Jalan Raya Migran Kediri, Apotek Ustada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma, Sukarejo.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan grill. Sehingga kerasa SKN kita udah ada di penghujung acara Sapa SK pagi hari ini. Terima kasih buat SKN semuanya yang udah nemenin dari awal sampai akhir ini ya. Baik yang lagi kerja, lagi di jalan, di rumah, ataupun yang lagi sibuk sama aktivitas paginya. Semoga masuk bagus dan obrolan tadi, SKN materi-materi yang tadi bisa jadi temen yang bikin hari kamu lebih semangat, lebih santai, dan tentunya lebih berwarna. Dimas di sini pamit undur diri dari Sapa SK. Nanti Dimas kembali untuk menemani kamu di malam hari, SKN di Top Korea sampai berrequest ya. Jadi buat kamu tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, jangan lupa sarapan. Dan semoga hari ini hari kalian berjalan lancar sampai nanti malam, sampai berganti hari, sampai besok lancar terus pokoknya ya. Nimas pamit undur diri, terima kasih udah mendengarkan suara Kediri bareng sama Nimas, radionya anak muda. Sampai ketemu lagi di siaran nanti, Elskende, buat kamu sehat-sehat gitu ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan dilanjutkan sama Dinda di Sajani How. Buat kamu yang mau request Mandarin boleh banget merapat. Stay tune dan bangin terus 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Pamit undur diri, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya buat Eskende, Haifi. Selamat mendengarkan.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 29 Mei, diantaranya tahun 1953, Sir Edmund Hillary dan Ten Sing Norgay menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Tahun 1968, Manchester United berhasil menjadi klub sepak bola pertama asal Inggris yang menjadi juara di kompetisi Eropa. Manchester United keluar sebagai juara setelah mengalahkan klub asal Portugal, Benfica, dengan skor 4-1 dalam laga partai final Piala Champions UEFA yang sekarang berganti nama menjadi Liga Champions UEFA. Pada tanggal 29 Mei 1996, memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Tahun 2003, komedian Bob Hope mendapat kehormatan di Gedung Putih pada ulang tahunnya yang ke-100 dengan pembentukan Bob Hope Patriotism Award. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 29 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Perancis. Perancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: ...93,5 suara Kediri FM.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kidiri Inspirasi dan Kreasi. Selamat pagi sekalian semuanya, selamat bergabung tentu bersama Dinda di ruang dengar kamu suara Kidiri. Dede Skenda tepat di pukul 10 pagi kali ini dan kita sudah sampai di agenda 29 Mei 2026. Selamat bergabung untuk kamu semuanya sekalian yang baru saja bergabung mengudara, tentu untuk kamu semua. Dan mungkin buat kamu yang masih tetap stay tune di sajian dari sajian sebelumnya, terima kasih banyak. Tentu bareng Dinda Skenda hingga pukul 1 siang tentunya di sajian Nihau menemani kamu ya Skenda.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bintu
0: 93,5 suara Kediri FM.

Meskipun selama bertahun-tahun para peneliti ini yakin bahwa duduk terlalu lama bisa meningkatkan resiko demensia. Namun temuan baru ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan saat duduk bisa mengurangi resiko ini. Karena penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Preventive of Medicine pada Maret 2026 lalu menemukan bahwa mengganti perilaku duduk pasif secara mental ya sekali dengan perilaku duduk ya secara aktif secara mental ini dikaitkan dengan pengurangan resiko demensia yang signifikan. Dan ya sekedar perilaku duduk yang aktif secara mental seperti membaca, melakukan pekerjaan kantor dan aktivitas lainnya ini bisa membuat otak tetap aktif saat duduk. Sementara perilaku pasif secara mental diantaranya menonton televisi atau aktivitas layar lainnya yang tidak terlalu melibatkan otak. Dan sekarang para peneliti Swedia menganalisis data lebih dari 20 ribu orang dewasa berusia di antara 35 dan 64 tahun dan dilacak selama 19 tahun antara tahun 97 dan 2016. Para peserta ini menjawab pertanyaan terkait kebiasaan duduk, aktivitas fisik, dan perilaku gaya hidup lainnya. Jadi diagnosis demensia diidentifikasi menggunakan catatan kesehatan dan kematian di Swedia. Hasilnya mengganti perilaku duduk pasif dengan perilaku duduk aktif secara mental atau aktivitas fisik bisa mengurangi resiko demensia pada orang dewasa lanjut usia.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: 93,5 suara Kediri FM.

SKD beberapa waktu lalu, penyakit gastrovarium menjadi perhatian di media sosial. Banyak masyarakat yang mengaitkan penyakit ini dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Contohnya, seperti seblak. Nah, lantas apakah benar makanan semacam ini bisa memicu kista? Ya, sekedar Dr. M. Lucky Satria Syabana Marwah SKD membantah informasi ini. Menurutnya tidak ada makanan yang spesifik menyebabkan kista. Nah, di mana terkait makanan yang mempengaruhi kualitas reproduksi perempuan bagi orang-orang dengan kondisi tertentu seperti ini SKD, tentunya harus menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, misalnya dengan mengurangi karbohidrat atau menghindari makanan-makanan yang proinflamasi. Dan mungkin banyak perempuan pun yang menganggap harus melakukan operasi jika memiliki kista, tapi ternyata tidak semua kista harus dilakukan tindakan seperti ini. Karena menurut Dr. Lucky, prosedur operasi ditentukan berdasarkan jenis dan ukuran kistanya sendiri. Jika kistanya berukuran kecil dan tidak ganas, maka tidak perlu diangkat.

Es krim untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari, pagi, siang, dan malam, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan sleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari 1/2 tetes. Kamu bisa langsung beli tersedia di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jono Gantru. Apotek Sehat, Tulung Agung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Punan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Sebakti Jalan Masyarakat Segat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sembilan tiga koma lima Suara Kediri FM.

Ya, sekali tepat di 1 jam terakhir bersama Dina di sajian Nihao hari ini, Eskanda. Ada satu negara ya, Eskanda, yang menjadi negara paling bahagia di dunia. Jadi ternyata jurnalis senior Kara Swisser punya kebiasaan unik, Eskanda, setiap harinya. Yaitu membaca kutipan tentang kematian. Kedengarannya serem, bikin depresi juga, tapi nyatanya tidak. Swisser ini justru mengaku cara ini membuatnya jauh lebih bahagia. Ternyata kebiasaan ini terinspirasi dari sebuah praktik budaya di Bhutan, di negara yang terkenal dengan indeks kebahagiaan tinggi. Jadi warganya biasanya memikirkan kematian sampai 5 kali sehari demi menjaga kebahagiaan dan mengikis kecemasan di masa depan, ya Skanda. Dan bagi sebagian orang, kematian ini adalah topik yang tabu ya, yang bikin merinding. Tapi para ahli psikolog dan berbagai penelitian justru menemukan fakta sebaliknya. Bahkan Eskende, di mana mengubah sudut pandang terhadap kematian yang bisa membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih berkualitas dan lebih menghargai momen-momen di saat ini. Jadi Swisser sempat membedah industri perpanjangan usia dan longevity yang sedang tren di kalangan miliarder. Banyak orang kaya rela mengelontarkan uang demi menolak tua dan menolak mati. Tapi kesimpulan Swisser justru berbalik ya, berbanding terbalik, karena kunci hidup bukanlah kabur dari kematian, melainkan menerima dengan lapang dada. Jadi para pakar kesehatan mental membeberkan alasan mengapa merenungkan kematian justru berdampak positif bagi psikologi manusia. Nah, menyadari bahwa jatah waktu di dunia ini terbatas bakal mendorong untuk berhenti menunda-nunda hal-hal penting di dalam hidup. Bahkan kita jadi lebih sadar bahwa segalanya bisa hilang dalam sekejap, membuat lebih menghargai waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta di hari ini. Jadi menghindari topik kematian ini justru bisa seringkali memperparah kecemasan tersembunyi yang membicarakannya secara terbuka, membuat topik ini kehilangan kekuatan untuk menakuti dirinya sendiri. Karena menerima kematian bukan berarti kita pasrah dan menyerah pada keadaan. Justru ini adalah wake up call terbaik agar kita bisa mengoptimalkan sisa umur dengan hal-hal yang jauh lebih baik dan lebih bermakna.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Sekian deh. Untuk kamu yang harus ya merasakan khasiat dari minum susu kambing atau organik plus madu Victoric ini. Karena manfaat susu segar kambing atau ini saat menjadi susu bubuk organik masih tetap melekat sempurna. Ini dia ada beberapa testimoni dari beberapa yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Ada dari Lengkong Kartosono, Mbak Romla usia 65 tahun, memiliki darah tinggi dan sakit diabetes, rutin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric dan hasilnya alhamdulillah sehat bisa menjalankan ibadah umroh. Ada juga Mbak Ari dari Desa Panentoyo Kartosono, punya mah akut dan selalu rutin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric dan sekarang mahnya tidak kambuh lagi. Ada dari Tulung Agung, Ibu Mudasri usia 53 tahun, dengan keluhan batuk menahun, sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing etawa organik plus madu Victoric. Nah, ada juga usia 85 tahun, Mbah Kartini dari Tulungagung. Punya sakit paru-paru basah dan batuk, sekarang semakin sehat karena rajin minum susu kambing etawa organik plus madu Victoric. Nah, untuk kamu yang mencobanya bisa langsung ya, tersedia di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Bada, Swalayan Belaga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kalti Tim 1 dan 2 biji Tulung Agung atau di Tosmat di Samalasan Durunan Trenggalek. Nah, untuk kamu yang mau mencobanya, ada beberapa varian rasa, mulai dari original, vanilla, coklat, dan strawberry. Kamu bisa langsung beli ke tempat yang tadi sudah Dinda sebutkan ya, Skende, karena susu kambing atau organik plus madu Victoric ini menyehatkan dan mencerdaskan. Yeah.

Es kira untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, bahkan masuk angin, sakit pinggang, encok, dan sakit linu pada kaki bengkak wanita hamil juga, kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain menggunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa, 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli tersedia di Apotek Asia Farma Jalan Raya Migran Kediri, Apotek Kusada Pare, Apotek Surya Waraswades, Apotek Ijawates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Haus Cokroaminoto, Apotek Disula Jalan Haus Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Laudia Farma Sukerjo.

0: Ya, sekarang mendekati pukul 1 siang, harus Dinda pamit undur diri dari ruang dengar kamu suara Kediri kali ini. Dinda, sekarang untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak atas kebersamaan untuk bersama Dinda di Sajian Nihao agenda hari ini 29 Mei 2026. Tak terasa sekarang kita sudah sampai di penghujung bulan ya, di bulan Mei kali ini. Dan untuk kamu jangan bersedih karena masih suara Kediri menemani hari-hari kamu. Tentunya di sajian selanjutnya kita akan bisa bergoyang bareng-bareng, berdangdut bareng-bareng, ditemani dengan Erika di sajian Cafe Dangdut untuk menemani siang hari sampai dengan sore hari kamu pukul 4 sore. Di dasar office kini dari sajian Nihao hari ini, selamat siang dan selamat beristirahat untuk kamu semua, Eskanda.
1: Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 29 Mei, diantaranya tahun 1953, Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Tahun 1968, Manchester United berhasil menjadi klub sepak bola pertama asal Inggris yang menjadi juara di kompetisi Eropa. Manchester United keluar sebagai juara setelah mengalahkan klub asal Portugal, Benfica, dengan skor 4-1. Dalam laga partai final Piala Champions UEFA yang sekarang berganti nama menjadi Liga Champions UEFA. Pada tanggal 29 Mei 1996 memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Tahun 2003, komedian Bob Hope mendapat kehormatan di Gedung Putih pada ulang tahunnya yang ke-100 dengan pembentukan Bob Hope Patriotism Award. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 29 Mei. Suara Kediri hari ini.
1: Keindahan alam dan budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan Kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskada, selamat siang. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dengan suasana yang selalu berbahagia ya pastinya. Dan senang sekali Erika juga dapat mengudara menemani kalian semua Eskandah di sajian Cafe Dangdut. Nah, di sini kita akan berdangdut ria nih pastinya. Jadi buat Eskandah yang punya nih musik favorit, mau request musik bagus, boleh banget Eskandah. Langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin selama 3 jam sampai nanti merapat di jam 4 sore. Jadi buat Eskanda yang mau request musik bagus, langsung aja kirim pesannya ya. Dan Eskanda, tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, hanya di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

Yes, karena kali ini kita akan bahas satu musik bagus dari Denny Caknan with Darboy Gang, yakni Ngawi Nagih Janji, yang dimana sekarang resmi dirilis sebagai single digital di Platform Music pada tanggal 28 Juli 2020. Lalu setelah beberapa minggu setelahnya, akhirnya resmi ya video musiknya ini dirilis, tepatnya di tanggal 23 Agustus 2020 di akun YouTube Denny Caknan. Dan sekedar musik bagus Ngawi Nagih Janji ini menceritakan tentang seseorang yang menepati janjinya untuk kembali ke pelukan kekasih setelah merantau. Dan musik ini menagih kesetiaan pasangan yang dulu berjanji akan setia menunggu kepulangannya. Dan pesan utama dari musik bagus ini adalah tentang kesetiaan dan komitmen dalam sebuah hubungan jarak jauh atau biasa yang disebut dengan LDR ya, Skanda, serta keyakinan bahwa janji manis yang diucapkan dengan tulus akan ditepati. Dan kita dengarkan bareng-bareng aja ya, Skanda. Ini dia Denny Caknan with Darboy Gang, Ngawi Nagih Janji.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kini di tengah gemburan musik terbaru ya, platform media sosial ini justru kembali menghidupkan musik-musik lama yang sempat tenggelam. Salah satu yang kembali naik daun adalah musik dangdut berjudul Pacar Lima Langkah. Musik yang membahas cinta muda-mudi yang rumahnya hanya beberapa jarak langkah itu sebelumnya meledak di tahun 2014, Iskanda. Kini mencapai popularitasnya baru karena banyak dipakai dalam konten-konten di berbagai media sosial. Dan Iskanda, musik bagus Pacar Lima Langkah ini dibuat oleh Buy Akur dan dikenal luas dari penyanyi Ice Wong. Penyanyi dangdut yang sering membawakan lagu koplo dan meledak di tahun 2014 di pasaran. Dan sekarang musik ini termasuk dalam jajaran musik dangdut komedi yang mengangkat kehidupan sehari-hari. Banyak penyanyi dangdut lain termasuk penyanyi panggung dan musisi koplo ini juga membawakan ulang musik ini dalam berbagai versi. Mulai dari live show, organ tunggal, panggung hajatan hingga remix lokal. Kehadiran banyak versi itulah yang membuat musik ini terus didengar dan bahkan kembali viral di berbagai platform media sosial. Dan Iskandar, lirik Pacar Lima Langkah ini menggambarkan hubungan romantis yang sama sekali tidak ribet ya. Dua orang yang saling jatuh cinta tinggal begitu dekat hingga tidak terlalu perlu repot ya untuk telepon, SMS, ataupun malam mingguan. Ketika rindu, mereka tinggal hanya bertemu beberapa langkah aja, lalu mengetuk pintu dan langsung ketemu. Nah, Iskandar, kali ini kita puterin aja ya. Musik bagus, Pacar Lima Langkah.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini barusan ada requestan musik bagus yang masuk ya dari Kak Wulan di Keras, katanya mau request musik bagus Plastery. Oke, katanya lagi santai nih sambil aktivitas siang dan pengen ditemenin musik bagus yang adem di hati. Siap Kak, ini Erika langsung luncurkan ya buat Kak Wulan di Keras dan buat teskannya dimanapun kalian berada ya. Yang lagi dengerin Erika di siang hari ini, mau request musik bagus dangdutnya, boleh banget langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. So, ini dia Plastery, requestan dari Kak Wulan di Keras.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

103,5 suara Kediri FM.

Yes, kini kali ini ada satu requestan masuk dari Kukuh di Melapa. Katanya mau request musik bagus karena susah yang. Oke, siap. Terima kasih ya sudah gabungan di sajian Cafe Dangdut hari ini. Dan request musik bagusnya juga pastinya. Terima kasih banyak untuk Pak Kukuh di Melapa. Dan salam juga buat yang lagi nemenin di siang hari ini. Semoga selalu top dan happy terus ya pastinya. Dan sekarang langsung saja kita puterin, ini dia, Karena Susah Yang. Untuk sekarang semua, tetap stay tune terus di Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi.

Yes, karena kali ini ada requestan musik bagus yang masuk lagi nih ya, dari Pak Sigit nih ya, di area Gor Joyoboyo absen. Request lagu dari Woro Widowati, Nglarani Ora Kira-Kira. Oke, siapa Sigit di area Gor Joyoboyo ya. Terima kasih banyak sudah absen dan bergabung bersama dengan Erika di Cafe Dangdut hari ini pastinya. Dan requestan musik bagus dari Woro Widowati, Nglarani Ora Kira-Kira ini udah masuknya, nanti bakal Erika luncurin. Tenang aja, ditunggu aja ya Pak Sigit. Dan sekarang buat kamu yang lagi dengerin Erika ya, apapun suasana hati kalian, mau request musik bagus, boleh banget ya untuk menemani waktu santai kalian di siang hari ini. Kirim aja pesan kalian di 081-259-33126. Erika puterin satu musik bagus dari Woro Widowati, Nglarani Ora Kira-Kira.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena masih bersama dengan Erika di Sajian Cafe Dangdut. Dan terima kasih untuk kalian semua yang masih setia bergabung di Sajian Cafe Dangdut hari ini ya, Skanda. Dan kali ini ada Kesot di daerah Klotok, Kota Kediri. Katanya mau request musik bagus Surga Neraka. Siap, ini Erika langsung luncurkan nih ya request musik bagusnya untuk nemenin aktivitas kamu pastinya. Dan buat seluruh Skanda dimanapun kalian berada ya, pastinya harus tetap semangat untuk menjalani harinya. Dan Erika bakal puterin playlist musik-musik bagus yang pastinya enak untuk menemani apapun aktivitas kalian dan suasana hati kalian di siang ke sore ini. Dan buat kamu yang masih bingung nih mau request musik bagus kemana, langsung aja kirim pesan di 081-259-33126. Erika bakal puterin di Sajian Cafe Dangdut sampai nanti merapat di jam 4 sore pastinya. Dan ini dia satu rekasan musik dari Kak Kesot di Klotok, Surga Neraka.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain, karena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, karena minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi sekarang nggak perlu khawatir lagi ya tentang keamanan, kemanjuran, dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum Eskanda. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, Eskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi semisal kalau airnya itu masih panas, jangan langsung diminum, tunggu dulu beberapa saat sampai benar-benar hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekedar minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan untuk mengobati keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekedar minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Bendan Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Dan Eskanda, kita beralih nih ya, ada satu requestan musik bagus masuk dari Edi TB. Katanya hadir Mbak Erika, request dari Shasha Arkisna, Ayang-ayang. Oke, siap Pak Edi. Ini Erika langsung ngeluncurkan, putarkan ya. Semoga siang harinya juga makin asik ditemenin bareng sama sajian Cafe Dangdut pastinya. Dan buat seluruh Eskanda yang lagi dengerin Erika di hari ini dimanapun kalian berada ya, tetap semangat dan stay happy terus pastinya sampai nanti di penghujung hari, apalagi di siang ke sore ini ditemenin barengan sama Erika di Cafe Dangdut. Dan satu rekasan musik bagus dari Pak Edi TB, Ayang-ayang.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kena masih di sajian Cafe Dangdut. Kali ini ada requestan musik bagus masuk lagi nih dari Pak Dejuna di Centang Pesantren. Katanya mau request musik bagusnya terlalu dari Ajeng Febria. Oke, siap. Erika luncurkan sesaat lagi. Sebelum itu, Erika mengucapkan terima kasih banyak ya sudah gabungan bersama dengan Erika di sajian Cafe Dangdut hari ini ya. Semoga musik-musik yang diputarkan dari jam 1 siang tadi hingga nanti merapat di jam 4 sore ini bisa menemani waktu aktivitas Eskanda semua ya, apapun aktivitasnya dan apapun suasana hati kalian, semoga bisa menemaninya. Dan buat seluruh Eskanda yang lagi dengerin, langsung aja Erika puterin, ini dia Ajeng Febria Terlalu.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman. Yang penting,

Yes, kita masih di sajian Cafe Dangdut hari ini agenda Jumat 29 Mei 2026. Dan kali ini Askenda ada informasi dari dunia dangdut Indonesia yang mendapat kejutan unik dengan hadirnya kolaborasi antara Happy Asmara dan Pikachu dalam video musik Kopi Dangdut versi video musik Goyang Happyka. Dan pastinya sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Happy Asmara dan musiknya juga telah tersedia di berbagai platform streaming music. Dan skenda kolaborasi ini menjadi yang pertama kalinya ya bagi Pokemon ini menghadirkan karya bersama musik dangdut dan genre yang telah lama melekat di hati masyarakat Indonesia. Melalui irama yang mudah dinyanyikan dan mengajak siapa saja untuk bergoyang, Happy Asmara dan Pikachu ini berupaya menyebarkan keceriaan kepada masyarakat lintas generasi melalui kampanye bertajuk Happyka. Dan skenda musik bagus Kopi Dangdut yang merupakan karya legendaris ciptaan Fahmi Syahab ini hadir dengan sentuhan baru berkat aransemen dari Tio Adrian. Perpaduan nuansa klasik dan modern membuat musik ini tetap mempertahankan nostalgia yang sudah dikenal masyarakat, sekaligus terasa segar bagi pendengar masa kini. Dan Iskanda, ada nih salah satu daya tarik utama dalam proyek ini adalah hadirnya Goyang Happyka, sebuah gerakan tari yang terinspirasi dari gabungan nama Happy dan suara khas Pikachu, Pika. Dalam video musiknya, Skanda, Happy, Pikachu, dan para penari ini tampil energik mengajak masyarakat untuk ikut berjoget. Dan dalam waktu dekat, Skanda, tutorial Goyang Happyka ini juga akan dirilis melalui TikTok Happy Asmara. Sementara kampanye media sosialnya akan menggunakan tagar hashtag Happyka. Dan sekedar kita dengarkan bersama-sama aja ya. Ini dia Happy Asmara Kopi Dangdut.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi ngalamin pusing ataupun kepala berdenyut, atau yang lagi ngalamin sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan untuk kamu para wanita hamil, Iskanda, yang mengalami kaki bengkak, jangan khawatir, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, Iskanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti ya Iskanda kemanjuran serta khasiatnya. Dan Iskanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum Iskanda. Jika sebagai obat luar, Iskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Iskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Iskanda, jika diminum, Iskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak Iskanda 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Iskanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti Apotek Asria Farma, Jalan Raya Pinggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo. So, Iskanda, silakan mencoba ya. Selamat mencoba khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kini kita sudah sampai di penghujung ya sajian Kafe Dangdut hari ini, agenda Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih banyak yang diucapkan untuk kalian semua yang tadi sudah bergabung, absen ataupun sudah request musik bagusnya nih. Erika ucapin terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang sudah mempersamai Erika di hari ini. Dan Iskanda, jangan kemana-mana karena setelah lagi masih akan ada sajian termuda yang akan menemani kalian semua pastinya dengan playlist musik bagus Indonesia popnya. Jadi buat kalian yang mau request musik bagusnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33126. Dan Iskanda, Erika izin untuk tutup sajian di Kafe Dangdut di hari ini. Dan kita akan kembali lagi besok ya, sekarang di jam yang sama, jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Jadi buat Askanda ya, untuk sajian Kafe Dangdut ini kita hadir setiap hari, hari Senin sampai dengan Minggu. Dan khusus Askanda di hari Minggu kita hadir dari jam 9 siang sampai nanti di jam 1 siang. Jadi buat Iskanda yang suka banget dengerin musik-musik bagus dangdutnya, jangan sampai kelewatan sajian Kafe Dangdut ini. Dan Iskanda, Erika tutup sajian Kafe Dangdut di hari ini. See you, bye-bye, dan sampai jumpa Iskanda.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 29 Mei, diantaranya tahun 1953, Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Tahun 1968, Manchester United berhasil menjadi klub sepak bola pertama asal Inggris yang menjadi juara di kompetisi Eropa. Manchester United keluar sebagai juara setelah mengalahkan klub asal Portugal, Benfica, dengan skor 4-1. Dalam laga partai final Piala Champions UEFA yang sekarang berganti nama menjadi Liga Champions UEFA. Pada tanggal 29 Mei 1996 memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Tahun 2003, komedian Bob Hope mendapat kehormatan di Gedung Putih pada ulang tahunnya yang ke-100 dengan pembentukan Bob Hope Patriotism Award. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 29 Mei. Suara Kediri hari ini.
1: Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa ibu diidentikan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal lainnya. Di tahun 2023, ada 20 tambahan bahasa daerah yang direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sehingga, kini total ada 59 bahasa daerah yang masuk program revitalisasi Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Dari 59 bahasa daerah tersebut berasal dari 22 provinsi. Peningkatan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskanda, selamat sore. Gimana Eskanda kabar kalian di sore hari ini? Semoga selalu semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya happy terus ya. Apalagi kali ini akan ditemani dengan sajian Terminal Musik Anak Muda. Pastinya dengan playlist musik-musik bagus Indonesia popnya yang akan bikin suasana hati kalian lebih menyenangkan lagi nih. Kali ini Eskanda di agenda Jumat 29 Mei 2026 bersama dengan Erika pastinya yang akan mengudara menemani kalian semua. Dan Eskanda buat kalian yang mau request musik bagusnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 6 ya Eskanda. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

Yes, kini informasi pertama datang dari seekor gurita, seukuran kepala tangan yang pertama kali ditemukan di Kepulauan Galapagos pada tahun 2015 ini resmi dinyatakan sebagai spesies hewan laut dalam baru. Dan mariknya, skena gurita ini memiliki warna biru yang jarang ditemukan di alam liar. Dan gurita ini dengan nama ilmiah Microledon pertama kali ditemukan saat ekspedisi laut di dalam di atas kapal penelitian EWI Nautilus. Dan skena awak kapal mengoperasikan robot yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menjelajahi dasar laut dekat Pulau Darwin di ujung utara Kepulauan Galapagos. Dan skena saat robot bergerak di dekat gunung bawah air, kameranya menangkap penampakan gurita aneh di kedalaman sekitar 1.800 meter di bawah permukaan laut. Tim peneliti menangkap satu ekor gurita dan merekam dua lainnya dalam video. Dan gurita yang ditangkap diawetkan menggunakan alkohol dan formalin dan kemudian dikirim ke Chicago untuk diteliti. Voigt mengaku bahwa temuan ini cukup unik ya Skanda, karena gurita dengan bentuk serupa yang paling mirip hidup di lepas pantai Uruguay di samudra yang berada di sisi lain Amerika Selatan. Biasanya Skanda, untuk menentukan spesies gurita baru, spesimen yang ditangkap ini perlu dibedah agar mulut, paruh, gigi, dan bagian lainnya dapat diperiksa. Namun Skanda, karena hanya memiliki satu spesimen, Voigt dan timnya tidak ingin membelah spesimen gurita tersebut. Hasil pembedahan menggunakan CT scan mengungkap bahwa detail organ internal gurita ini dengan sangat jelas, termasuk mulutnya, dan data ini membantu membuktikan ya bahwa gurita itu memang spesies yang baru ditemukan ya Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Yes, karena kali ini kita akan bahas satu film Indonesia yang akan tayang di bulan Juni mendatang, yakni Dukun Magang, yang dimana film ini akan dibintangi oleh Dodit Mulyanto yang menceritakan Raka, seorang mahasiswa yang ingin segera menyelesaikan skripsinya, tetapi malah terjebak menjadi dukun magang di Desa Kalimati bersama Mbah Jamrong, dukun legendaris yang dihormati para warga. Dan sekarang kekacauan ini dimulai ketika Raka dan Sekar tanpa sengaja melepaskan kuntilanak hitam yang telah dikurung selama bertahun-tahun. Dan sejak itu Eskanda, Raka ini harus belajar ilmu mistis sambil menghadapi teror gaib, konflik warga, hingga berbagai kejadian lucu dan menegangkan yang terus menghadapinya. Dan Eskanda, film ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia serentak pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh? Tuh lihat.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini cuaca yang didominasi terik mulai terasa ya akhir-akhir ini. Ternyata musim kemarau di Indonesia ini telah dimulai sejak bulan April 2026 di Pulau Jawa nih, Skanda. Namun untuk di pulau lainnya pada bulan Mei hingga Agustus. Dan skandal tersebut disampaikan langsung oleh BMKG yang merilis prediksi musim kemarau 2026 di Indonesia. Bersama dengan itu, skandal BMKG memprediksi durasi musim kemarau di sejumlah wilayah. Berdasarkan rilis BMKG, skandal di wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, Kalimantan bagian timur, dan beberapa wilayah di Sulawesi, durasi musim kemarau diprediksi lebih pendek atau sama dengan tahun normalnya. Namun di Pulau Jawa, skandal umumnya durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dibanding normal. Namun beberapa wilayah di Jawa bagian timur diperkirakan memiliki durasi musim kemarau yang sama atau lebih pendek. Dan BMKG skandal juga memprediksi puncak kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada bulan Agustus 2026 mendatang dengan cakupan sekitar 61,4% wilayah atau 429 zona musim. Sementara pada wilayah lainnya akan terjadi pada bulan Juli dan September. Dan sekedar pada bulan Agustus, musim kemarau diprediksi mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, dan seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara dan sebagian Maluku serta Papua. Dan sekarang pada bulan September, puncak musim kemarau diperkirakan masih akan terjadi di sebagian Lampung, sebagian kecil Pulau Jawa, dan sebagian besar NTT. Lalu puncaknya pada bulan tersebut diperkirakan dirasakan juga di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Papua. Selain itu, skandal BMKG ini turut menjelaskan sifat kemarau tahun ini secara umum di bawah normal atau lebih kering dari biasanya, yakni mencakup 64,5% wilayah atau 451 zone. Sementara 245 zone atau 35,1% wilayah bersifat normal dan hanya 3 zone atau 0,4% yang berpotensi bersifat di atas normal atau lebih basah.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Gatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, meskipun minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi ya, sekarang nggak perlu ragu ya atas keamanan dan terbukti juga nih kemanjuran serta khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, SKN cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, SKN cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus SKN jika diminum, SKN cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang pastinya minyak gosok cap tunggal ini telah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodo Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Mundian Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Barum Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekarang pada hari raya Idul Adha kemarin, umat Islam disyariatkan menyembelihkan hewan kurban, yakni kambing, domba, ataupun sapi. Ternyata ya, sekarang ada fakta sains menarik nih soal penyembelihan hewan kurban. Karena menurut penelitian, sekarang ternyata tata cara penyembelihan memberikan dampak apakah itu akan menyakiti hewan tersebut atau sebaliknya. Dan sekarang, penyembelihan sesuai syariat Islam itu ternyata tidak menimbulkan rasa sakit pada hewan yang dikurbankan. Hal ini dikutip dari website Mustawim Islamic Art Literature. Dan Neskanda, untuk penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam itu menggunakan metode dengan membuat sayatan cepat dan juga dalam. Itu juga harus memakai pisau yang sangat tajam serta disayatkan di leher. Dengan begitu, Eskanda, pisau tersebut memotong 3 saluran pada leher, yakni saluran makan, nafas, serta 2 saluran pembuluh darah arteri. Sedangkan hewan lainnya menggunakan metode konvensional, yakni dilumpuhkan terlebih dahulu dengan pistol listrik. Kemudian, Eskanda, perbandingan 2 metode ini dicatat oleh RIG dan EKG. Beberapa elektroda ditanamkan melalui pembedahan di berbagai titik tenggorak dan semua hewan yang digunakan dalam percobaan. Dan sekanda alat EEG, mereka mengaktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala dan mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan oleh arus ion di dalam neuron otak. Dan sekanda hasil perekaman ini memperlihatkan ya grafik EEG untuk penyembelihan sesuai syariat Islam pada 3 detik pertama. Setelah hewan kurban disembelih, tidak ada perubahan pada grafik EEG yang dimana mengindikasikan tidak ada rasa sakit. Dan pada 3 detik berikutnya, EEG pada otak kecil merekam adanya penurunan grafik secara bertahap yang sangat mirip dengan tidur. Setelah itu, EEG pada merekam adanya penurunan grafik secara bertahap hingga hewan benar-benar kehilangan kesadaran. Dan sekarang umat Islam juga meyakini ya bahwa manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk. Tidak boleh berbuat aniaya termasuk kepada hewan kurban. Maka pada saat akan menyembelih hewan kurban, diwajibkan mengasah pisau setajam mungkin untuk meringankan beban hewan yang disembelih. Dan proses penyembelihan pun harus diawali dengan membaca basmalah.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Yes, kini kali ini kita bahas satu film bioskop Indonesia yang akan tayang pada bulan Juni 2026 mendatang, yakni The Longest Wait, yang menjadi salah satu film bioskop terbaru yang mengangkat kisah nyata perjuangan timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Dari skena film dokumenter ini menampilkan sisi emosional di balik layar, mulai dari hubungan para pemain dan pelatih hingga besarnya dukungan supporter yang jarang terlihat publik. Dan skena genre dari film ini adalah dokumenter ya, sedangkan untuk pemain utamanya sendiri adalah timnas Indonesia dan pelatih Indonesia sendiri. Untuk jadwal tayangnya, skena akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 18 Juni 2026 mendatang.

Yes, karena satu film bioskop Indonesia terbaru yang akan tayang di bulan Juni 2026 mendatang selanjutnya sekarang adalah Tanah Runtuh. Yang mana Tanah Runtuh ini mengangkat latar peristiwa kerusuhan Poso dan mengikuti kisah Kiai serta adiknya Ringo yang terpisah dari sang bunda Emmy di tengah situasi mencekam. Dan sekarang Ringo yang memiliki Down Syndrome ini harus bertahan bersama sang kakak saat kerusuhan semakin memanas. Dalam perjalanan mencari sang bunda, mereka dibantu oleh seorang polisi bernama Idam yang menemani keduanya menyusuri berbagai lokasi pengungsian. Dan sekedar genre dalam film ini adalah drama, serta pemain utamanya adalah Vino Gebastian, Sigi Wimala, Tubagus Ali, dan Jenda Munte. Dan untuk film Tanah Runtuh ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 25 Juni 2026 mendatang.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekiannya kita sudah sampai di penghujung sajian termuda di hari ini, agenda Jumat 29 Mei 2026. Dan terima kasih buat Teskena semua yang tadi sudah membersamai Erika dan sudah request musik bagusnya juga. Erika ucapin terima kasih banyak selama 2 jam nih ya, kebersamaan kita dari jam 4 sore tadi hingga merapat di jam 6 sore. Dan Teskena, jangan lupa ya terus pantengin Suara Kediri FM di frekuensi 93,5 atau bisa melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Dan Teskena, sampai ketemu lagi besok di jam yang sama pastinya, di jam 4 sampai jam 6 sore. Dan untuk sajian termuda ini hadir setiap hari ya Teskena, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dan khusus di hari Minggu kita hadir dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Dan sekarang kalau gitu Erika pamit undur diri dari sajian termuda di hari ini. Selamat menikmati penghujung hari juga ya Skanda. Dan sebagai penutup, satu musik bagus dari Hindia, Everything You Are, akan membersamai kalian. See you away dan sampai jumpa Skanda.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 29 Mei, diantaranya tahun 1953, Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Tahun 1968, Manchester United berhasil menjadi klub sepak bola pertama asal Inggris yang menjadi juara di kompetisi Eropa. Manchester United keluar sebagai juara setelah mengalahkan klub asal Portugal, Benfica, dengan skor 4-1. Dalam laga partai final Piala Champions UEFA yang sekarang berganti nama menjadi Liga Champions UEFA. Pada tanggal 29 Mei 1996 memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Tahun 2003, komedian Bob Hope mendapat kehormatan di Gedung Putih pada ulang tahunnya yang ke-100 dengan pembentukan Bob Hope Patriotism Award. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 29 Mei. Suara Kediri hari ini.
2: Memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

Let's 93,5 suara Kediri, inspirasi dan grosi. Selamat sore menjelang malam, SKN kembali bersama dengan Nimas menemani kamu lagi. Hadir masih di agenda Jumat 29 Mei, masih di 2026 ya, menemani kamu di Top Korea seperti biasa selama 2 jam ke depan sampai nanti jam 8 malam ya, SKN. Jadi buat kamu yang mau bergabung untuk mendengarkan musik bagus idol K-pop favorit kamu atau mau request juga boleh banget, perapat yang mau info seputar konser-konser, bar tiket, atau ada butuh rekomendasi drama film terbaru, boleh banget merapat. Join WhatsApp aja SKN langsung ya di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget merapat bareng sama Nimas. Pokoknya Nimas tungguin gitu ya. Semoga malam ini enjoy tetap SKN. Kalau misalkan tadi mungkin mood-mood agak ngeselin gitu ya, kita bangun mood kita setelah ini ya sekarang. Jadi harus happy, harus enjoy, harus fun barengan sama Nimas sampai nanti jam 8 di Top Korea. Let's...

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Imas di Top Korea ya, bersama dengan Renal. Pengen diputerin musik bagus dari Doyoung yang Little Light katanya. Oke, boleh, habis ini bakal Imas lujurkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Kak Nova Kris juga, SKN di pengen diputerin musik bagus Seventeen yang Hey Buddy, sama kalau itu EXO ya, yang Aim Hope. Oke, boleh, habis ini bakal Imas lunjurkan juga requestan dari kamu. Ada Mas Rudy juga ya, karena di Jawa Timur yang bergabung di Top Korea gitu ya. Terima kasih buat kamu yang baru bergabung, yang udah dari tadi stagingnya. Terima kasih sudah mau hadir merapat bareng sama Nimas di Top Korea ya. Requestan dari kamu langsung aja nih Mas, play Eskanda. Selamat mendengarkan dan enjoy ya.

0: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Albin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Eskenda, buat kamu yang bergabung barengan sama Nimos di Top Korea, mungkin akhir-akhir ini ada yang ngerasa sering pusing gitu ya. Kepala kamu berdenyut, atau ada yang lagi sakit gigi, perut kamu kembung, mual-mual, masuk angin, atau punya keluhan sakit pinggang, encok gitu ya Eskenda, sakit linu, dan kaki bengkak untuk kamu, wanita yang lagi hamil ya. Jangan khawatir Eskenda, semuanya bisa teratasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini Eskenda, diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya juga diawasi oleh apotek yang telah berpengalaman sehingga benar-benar terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya Eskenda. Minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Jadi kalau misalkan mau kamu pakai sebagai obat luar Eskenda, cukup kamu gosokkan aja di bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau kaki kamu kesleo, tangan kamu kesleo gitu ya, bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum Eskenda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat ya. Dengan ukuran kalau misalkan dewasa ini 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan ukuran untuk anak-anak ini cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes ya. Minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Jowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukareja. Buat sekalian yang mau beli minyak gosok cap tunggalnya bisa langsung dicek di apotek terdekat dari lokasi kamu aja ya.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekian deh bersama dengan Imas again ya. Oke, di Otop Korea masih ada waktu 1 jaman lagi. So ya, buat kamu yang mau bergabung merapat, boleh join WhatsApp aja sekarang di 081-259-33126. Atau mau join Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook yang suara Kediri, boleh banget bersama dengan Rere Askende. Pengen diputar musik bagus dari Cha Yeon Wo and Peter yang Hey Hello. Kalau nggak ada, Bian Monsok yang Sonaki. Dua-duanya juga boleh, say. Habis ini bakal dimas menjurkan buat kamu ya, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Ada Bambang juga, Askenda bergabung merapat. Selamat malam Mbak Dimas, halo, selamat malam kamu. Bom-bom bas dong, ada gak? Ada, dari Riz ya kalau gak salah ini. Bakal dimas play setelah ini juga, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Satu lagi Askenda, requestan musik bagus dari Bimar. Pengen diputerin musik bagus dari Jenny yang Mantra. Oke, dari requestan Askenda udah ready banget untuk dimas puter semuanya gitu ya. Jadi buat Askenda kendalanya masih join, yang masih pengen join maksudnya, boleh join langsung dari WhatsApp, Facebook, Express Radio, atau aplikasi. Pokoknya nih mas tungguin sampai jam 8 gitu ya. Langsung aja rekasan dari kamu nih mas puter semuanya. So, selamat mendengarkan dan enjoy Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
0: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
0: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

93,5 Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi. Masih ditemenin sama Nimas Eskenda di 30 menit terakhir sebelum closing gitu ya. Tentunya di Top Korea ya. Buat Eskenda mau join boleh WhatsApp aja atau di Facebooknya Suara Kediri. Ini yang udah request masih bagus. Nimas boleh sih, kita apa checklist satu. Jadi Nimas bingung nih. Ini ada dari Kak Temetoy. Siapa lagi nih? Pokoknya 6506 ya, 6506 belakangnya. Kini permisi Kak, aku mau request lagu dari Candy NCT Dream atau Retreat dari Cortis. Oke, abis ini bakal Nimas play. Nimas gak tahu nama kamu ya, tadi Nimas tanyain checklist satu malahan. Ditunggu, abis ini langsung Nimas luncurkan. Requestan masih bagus juga dari Pak Irfan Eskandel. Malam, halo, selamat malam juga Rose dan Bruno Mars yang oke, boleh. Nimas lanjutkan juga requestan dari kamu setelah ini. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Tadi ya buat SKN yang masih mau bergabung rapat, masih ada waktu setengah jam lagi. Jadi buruan join daripada menyesal SKN deh. Menyesal karena gak request musuh bagus favorit kamu gitu ya. Langsung Nimas puter ya, selamat mendengarkan buat SKN deh.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askenda, nih Mas ada info buat kamu. Jadi ada drakor terbaru Askenda dari Kang Sangjun. Di tahun ini tentunya 2026 main bareng siapa ya? Coba tuh pakai Askenda. Ya, kali ini Kang San Hojo Askenda main bareng Yeri Red Velvet. Nah, buat Askenda mungkin udah tahu beritanya atau udah tahu infonya atau baru tahu ini. Jadi Askenda, nama Kang Sanjun ini semakin dikenal karena membintangi sejumlah drakor ya. Aktor tersebut ini juga baru beradu akting sama Yeri sebagai pasangan utama di kisah Healing Romance. Jadi dirinya juga menarik perhatian ketika meremehkan drakor Feel For You. Askenda, mungkin Askenda udah pernah nonton itu, pasti tahu kok. Gak asing ya. Karir Kang Sanjun Askenda pun semakin berkembang dengan direkrut dalam beberapa drakor rilisan tahun ini. Ada yang menjadikannya sebagai tokoh utama hingga pendukung. Jadi ini ada

peristiwa masa lalu membuatnya ini beralih jadi penyelam di desa pesisir. Dirinya juga kerap menutup diri hingga dikenal sebagai sosok yang penuh misteri, Eskende. Namun kehidupan ini mulai berubah setelah bertemu dengan Anna yang diperankan oleh Yeri Red Velvet yang baru saja kembali ke kampung halaman sang ibu. Perempuan ini sekarang juga tengah merasa cemas ya. Cemas dengan masa depannya setelah pensiun dini dari dunia atlet karena cedera. Jadi pertemuannya dengan Yoon Daekyun pun menjadi masa penyembuhan bagi mereka, Eskandar.

Ini ada Feeling for Love. Jadi Kang Sang-jun ini juga mencuri perhatian melalui drama ini ya. Sekiranya dirinya menjadi salah satu karakter pendukung bernama Jeon Sung-yeol. Yang dikisahkan terlahir di keluarga konglomerat ya. Dia pun juga bersaing dengan sang kakak untuk mendapatkan posisi pewaris ya Skanda. Drakor TVN ini juga menjadi ajang reuni Kang Sang-jun dengan Shin Hye-sun setelah main bareng di Jury Harry ya sekiranya di tahun 2024 lalu ya. Feeling for Love sendiri ini mengangkat gambaran dunia kerja di perusahaan besar Skanda. Kisahnya dimulai ketika Jo In-a yang diperkenalkan oleh Shin Hye-sun ini ditunjuk ya sebagai kepala departemen audit yang baru. Walau baru balik dari luar negeri, dia ini juga ternyata pernah bekerja di Haemu Group dan dikenal sebagai sosok yang gila Skanda. Gila kerja dan gak kompromi pada apapun. Alhasil, banyak karyawan yang takut sama dia Skanda. Jo In-a akhirnya terjerat dengan bawahannya Noh Ki-jun yang diperkenalkan oleh Gong Myung, yang mana termasuk pegawai andalan di departemen audit Skanda. Namun pria tersebut ini justru mendadak diturunkan ke tim 3 yang hanya menangani skandal internal perusahaan. Jadi gak disangka hubungan mereka akhirnya semakin deket hingga terjatuh di dalam sebuah romansa. Terakhir Skanda yang ketiga ada Flex X Cop Season 2 gitu. Jadi ini perkiraan tayang di bulan Juli depan ya. Di bulan depan ini akan melanjutkan musim pertamanya, jadi season kedua. Kisahnya ini tentang seorang konglomerat bernama Ji Yi-sun yang diperankan oleh Ah Bo-hyun, Skanda yang kembali ke unit kejahatan dan kekerasan satu. Kini ya, pria tersebut ini telah menyelesaikan pendidikan resmi di Akademi Kepolisian gitu ya Skanda. Jadi ceritanya alami perubahan pemeran utama perempuan sebenarnya ya. Jung Eun-jae ini hadir dengan peranan seorang detektif bernama Juhira. Dia menjadi ketua baru di unit kejahatan dan kekerasan satu yang akan bekerja sama dengan Jin Yi-seo. Sebelumnya Skanda, dia ini telah membuktikan kemampuannya dengan pernah menjadi anggota andalan di tim kontra terorisme hingga pernah menjadi kayak instruktur galak di Akademi Kepolisian gitu. Dan Kang Sang-jun sendiri ini dikonfirmasi bergabung kembali untuk musim keduanya ya. Sang aktor masih mendapat peran Park Jun-yong yang merupakan salah satu detektif di unit kejahatan dan juga kekerasan satu. Jadi karakternya digambarkan sebagai sosok yang dapat diandalkan dan selalu mendukung para rekannya Skanda. Buat Skanda bergabung dalam Drakor 2026 di atas ya nanti. Kang Sang-jun akhirnya ya makin kesini makin dikenal oleh kita semua sebagai pencinta drama ya. Gak sedikit juga yang mengaku telah salah fokus dengan penampilannya Skanda. Siapa yang mulai jatuh hati ketika melihat Kang Sang-jun dalam drama ini nanti Skanda? Apakah aku atau kamu? Atau malah kita semua? Nah, buat Skanda yang mungkin ada yang belum sempat nonton drama terbarunya, yang udah sempat selesai rilis, yang udah selesai episode terakhirnya, boleh banget ditonton itu dulu sambil nungguin rilisan selanjutnya, oke? Dan ya sekarang gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea Gina malam hari ini. Buat kamu semuanya jangan kemana-mana karena masih akan ada Nimas lagi menemani kamu di next sajian ya, tentunya di By Request sampai nanti jam 10 malam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune dan mantengin terus di 93.5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kita see you bye-bye dulu, setelah ini say hi lagi ya Skanda. See you bye.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 29 Mei, diantaranya tahun 1953, Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Tahun 1968, Manchester United berhasil menjadi klub sepak bola pertama asal Inggris yang menjadi juara di kompetisi Eropa. Manchester United keluar sebagai juara setelah mengalahkan klub asal Portugal, Benfica, dengan skor 4-1. Dalam laga partai final Piala Champions UEFA yang sekarang berganti nama menjadi Liga Champions UEFA. Pada tanggal 29 Mei 1996 memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Tahun 2003, komedian Bob Hope mendapat kehormatan di Gedung Putih pada ulang tahunnya yang ke-100 dengan pembentukan Bob Hope Patriotism Award. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 29 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Sekian ya, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam Eskendaku, bersama dengan Nimas lagi ya. Gimana Eskendah? Gimana kabar kamu malam ini? Seneng? Kayak malam itu tuh vibesnya tuh emang beda banget ya. Gak tau kalau nemenin kamu siaran malam tuh kayak rasanya ngecampur. Maksudnya kalau pagi, siang, sore itu ya udah flat aja, be aja gitu. Tapi kalau misalkan malam itu tuh ada vibesnya sendiri gitu. Kadang kalau galau tuh bisa ngegalau gitu. Tapi kalau misalkan lagi happy, ngehappy banget gitu. Gak tau kenapa ya, Skanda, pernah gak kamu ngerasain vibes sendiri kalau malam gitu? Ya, senang emang nemenin waktu istirahat kamu juga, Skanda, di program Be Request, tempat dimana musik bagus pilihan terbaik bakal muter khusus buat nemenin malam kamu dari tahun ke tahun. Yang mau galau, boleh banget galau sini nih mas temenin. Yang lagi bucin, lagi kasmara juga boleh banget nih mas temenin juga ya Skende. Menampung berbagai cerita random kamu juga di Be Request sampai jam 10. Yang mau request, mau cerita, mau curhat, apapun itu boleh banget join bareng sama Nimas. Buat yang lagi di jalan, lagi kerja lembur, nyantai di rumah, apapun yang lagi nikmatin, apapun yang lagi kamu nikmatin suasana malam ini gitu ya Skende, boleh banget join sama Nimas, berbagi sama Nimas gitu. Semoga malam kamu makin asik bareng Nimas di sini ya. Seperti biasa, kamu juga boleh banget kirim salam buat orang tersayang, mau itu sahabat kamu, pasangan kamu, ataupun buat diri sendiri. Karena apa? Karena malam ini ya seperti biasa, biarkan musik yang berbicara ya Skende. Yang mau join boleh join WhatsApp ya di 081-259-33126. Yang mau join di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget langsung komen inbox. Yang ada aplikasi Suara Kediri juga boleh di sana. Yang ada Express Radio juga boleh banget di sana, atau join ke WhatsApp pribadi ini juga boleh. Selamat bergabung merawat buat kamu semua ya, sekian deh.

Gimana ya, Skanda? Apakah kamu mengharapkan dia memiliki rasa yang sama kayak kamu? Kayak tiba-tiba cinta datang gitu. Padahal ini masih bagus ya, benar-benar masih bagus yang cocok banget nemenin kamu ya, Skanda. Nemenin malam kamu yang mungkin kamu lagi senyum-senyum sendiri malam ini karena ya, karena seseorang. Kadang cinta itu emang datang tanpa aba-aba ya. Gak perlu undangan, gak perlu alasan rumit, tahu-tahu hadir. Bikin hari jadi lebih berwarna. Nah. Buat kamu, Skanda lagi dengerin musik bagus ini, coba inget-inget deh siapa orang yang akhir-akhir ini sering muncul di pikiran kamu. Apakah orang itu Nimas? Waduh. Oke, buat kamu yang lagi mikir-mikir nih, daripada kamu mikir itu sampai kayak salting, ayo salting barengan bareng sama Nimas ya, bersama dengan Rere juga nih, pengen diputerin musik bagus dari Jazz berdua bersama dia, Mbak. Waduh, dianya nih siapa? Udah nemu tadianya. Oke, habis ini bakal Nimas playin musik bagus spesial buat Rere, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Dekatan musik bagus juga dari Dini. Malam Kak Dimas, happy banget ya malam ini, semoga selalu happy, amin amin ya rabbal alamin. Ini doa paling serius yang Dimas aminkan gitu ya, Skanda. Gak cuma buat Dimas tapi buat kamu juga ya. Ke rumahku dong Kak, dari Raisa Anggiani. Oke, boleh, santik. Habis ini bakal Dimas puterin juga requestan dari kamu, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Satu lagi nih requestan musik bagus dari Beno, sekarang pengen diputerin musik bagus Batas Senja Menceritakan. Oke, tiga requestan dari Skanda, habis ini bakal nih Mas Cus langsung luncurkan gitu ya. Ini juga ada Mas Jajati Persik, selamat pagi, always pagi. Nyubuh ya. Ijin iseng sekalian request tambah canda, boleh-boleh. Kamu kalau mau request langsung aja choose request. Boleh langsung join WhatsApp buat Skanda lainnya yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri juga. Masih nih Mas, tungguin gitu ya. So ya, langsung aja nih Mas puterin request dari kamu semuanya. Selamat mendengarkan Skandaku.

0: Relate nggak, Askende? Kadang ada seseorang yang walaupun nggak selalu ada di dekat kita, tapi namanya itu tetap tinggal di kepala gitu. Setiap tempat, setiap lagu, bahkan hal-hal kecil pun bisa tiba-tiba ngingetin tentang dia. Nimas pernah diingetin sama seseorang, jangan pernah naruh seseorang di lagu. Tapi nggak bisa, tapi kayak ada beberapa lagu itu yang vibes-nya, ah, sama dia banget nih, gitu. Jadi entah itu vibes bareng keluarga, pasangan, temen, atau bahkan vibes-vibes di momen-momen tertentu lah, Eskanda pasti kayak gitu. Apakah Eskanda ada yang sama kayak Dimas? Kayak jangan naruh sesuatu di lagu, oh, tapi gak bisa gitu. Dan Musik Bagus menceritakanmu dari batas senja. Ini benar-benar mewakili perasaan yang bisa dibilang sulit untuk dijelaskan, tentang seseorang yang masih terus jadi cerita di dalam hati Eskende. So buat Eskende malam ini diam-diam masih mengingat seseorang, Musik Bagus ini mungkin bisa jadi temen kamu ya, menceritakanmu gitu, dari batas senja. Akhirnya bersama dengan Eskanda yang sudah bergabung bareng sama Nimas ya. Ada Kak Kus dari Kota Kediri, Klotok Request. Duka lagunya. Oh, tapi yang keras. Oke, maaf ya. Emang biasanya itu ada beberapa yang fail, enggak tahu kenapa ya. Volumenya tuh bisa kecil gitu Eskanda, tapi kadang juga nyaring gitu. Jadi coba nih nanti Nimas puterin kecil atau enggak. Semoga enggak ya. Selamat malam juga buat kamu. Sampai lupa. Terus ini juga ada Mas Edi TB, malu Pak Dimas, halo, selamat malam buat kamu, request Hi-Fi Mata ke Hati. Oke, boleh banget Dimas luncurkan setelah ini. Dua requestan dari Elskanda nih, Mas Jajiti Persik. Nanya pertanyaan yang Nimas gak bisa jawab ya. Mau tanya kalau cewek ngambek butuh berapa lama ya. Coba Elskanda yang cibi-cibi ini merapat untuk bantu jawab ya pertanyaannya. Karena nggak bisa dipukul ratakan, nggak bisa disamaratakan gitu. Ya benar nih Mas perempuan, tapi nggak semua perempuan sama kayak nih Mas, dan nih Mas juga bukan mereka sih. Gitu ya. Oke, jawabannya nggak tahu, udah pokoknya nggak tahu aja. Terus ini baru bergabung bersama dengan Mas Rudi juga dari Blitar Jawa Timur, gabung main Jawa ya, Blitar Eskanda. Oke, gitu aja requestannya. Setelah ini nih Mas putar, nih Mas putar iklan dulu ya sebentar. Stay tune, jangan kemana-mana buat Eskanda.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

Masih barengan sama Dimas di Be Request SKND. Lagi Dimas playin itu tadi masih bagus requestan dari Mas Edi ya. Mata ke hati, HIV. Mas bagus ini tuh kayak ngajakin kita buat sadar ya SKND. Kalau perasaan tulus itu gak selalu terlihat dari kata-kata ya. Kadang cukup dari tatapan sederhana, perhatian kecil, atau seseorang yang selalu ada tanpa banyak bicara. Dan mungkin ya SKND ada satu nama yang langsung muncul di kepala kamu. Begitu mesti bagus ini Mas Puter ya. Buat SKND yang lagi jatuh cinta diam-diam, lagi menikmati pendekatan, atau sekedar senang punya seseorang untuk dijadiin pikiran, nih Mas Jamin musik bagus ini cocok banget buat nemenin malam kamu gitu ya. Dan ya nih Mas mau ingetin juga buat Eskanda yang baru bergabung mungkin ya, yang akhir-akhir ini sering banget ngerasain sakit kerongkongan, kerongkongan kamu tuh sering sakit gitu, kayak radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan kamu merah putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, batuk terus menerus gitu ya dari pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, atau kamu ada punya luka terbentur, ada varises, urat rasanya itu cekat-cekot gitu, apalagi habis dibuat kerja seharian gitu, biasanya cekat-cekotnya pas malam gitu ya Skanda. Atau buat kamu ada yang lagi kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, tenang aja Skanda, jangan khawatir. Kita bisa mengatasi itu semua dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini Skende diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya ya. Minyak gosok cap tunggal ini Skende selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum loh. Jadi kalau misalkan Skende mau pakai sebagai obat luar, gampang banget caranya. Cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali ya. Untuk bengkak dan kesleo bisa kamu oleskan juga. Atau kalau kamu mau juga bisa ditempelkan untuk kapas, kapasnya yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh di bagian yang sakit gitu ya Skende. Dan khusus jika Skende mau minum minyak gosoknya ini, bisa diminum pakai air hangat bersama dengan air hangat gitu ya, dengan ukuran jika dewasa ini 3 kali sehari 1 tetes Skende. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Jadi perbedaan dewasa sama anak-anak gitu ya. Kalau dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Kalau anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Nah, buat Skende yang udah punya atau mau beli minyak gosok cap tunggal ini, juga bisa dibuat untuk menghilangkan gatal-gatal yang selas jari kamu, selas jari tangan atau kaki kamu gatal, bisa dipakein minyak gosok cap tunggal juga ya Skende. Yang punya panu, kades, kurap, dan bisul juga bisa banget diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Buat Skende yang mau beli minyaknya, boleh langsung dibeli aja di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Bogi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Batina Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek 2 Putri Dewi ya, Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Joko Blitar juga ada di sana, Apotek Selamat dan Apotek Garung Sehat Blitar. Buat Skende mau beli minyak gosok cap tunggal, bisa dibeli di apotek terdekat kamu. Kalau khusus buat yang lagi galau atau kasmaran, obatnya cuma di sini ya Skende. Bergabung bersama dengan Dimas di Be Request sampai nanti jam 10 ya. Masih ada waktu 1 jam lagi. Saya buat kamu yang mau bergabung boleh join di WhatsApp di 081259-33126. Yang mau join di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget nih, Mas, tungguin feedback dari kamu semua.

Selamat malam buat SKN semuanya. Mungkin ada yang baru bergabung bersama dengan Nimas di Bear Request. Semoga malam ini kamu masih menyenangkan dan ditemani suasana yang hangat dimanapun kamu berada ya Skanda. Malam hari itu memang paling bas buat ngobrol soal perasaan ya, lagi dan lagi. Apalagi kalau ditemani lagu-lagu yang lirik itu bisa mewakili isi hati kita ya Skanda. Dan kali ini ada satu lagu romantis yang mungkin bakal bikin kalian senyum-senyum sendiri atau malah diem sambil nginget seseorang. Nah ini dia Perempuan Kok. Musik bagus ini datang dari Irmansyah ya Skanda. Lagu yang menceritakan tentang rasa sayang yang sederhana tapi deep, tapi dalam. Tentang seseorang yang dianggap rumah, yang kehadirannya selalu dirindukan, yang bisa bikin hati tenang walaupun cuma lewat hal-hal kecil ya Skanda. Karena kadang dalam hidup kita tuh kayak gak butuh seseorang yang sempurna. Cukup seseorang yang selalu ada, selalu ngerti dan tetap bertahan dalam keadaan apapun. Dan saat semua orang seperti itu ya Skanda, rasanya tuh kita kayak pengen ngejaga dia sebaik mungkin. Soalnya buat SKN-nya malam ini sedang jatuh cinta, lagi rindu pasangan kamu, atau mungkin diem-diem pengen mengungkapkan rasa sayang untuk seseorang, musik bagus ini cocok buat jadi teman malam kamu ya. Dan buat yang lagi LDR, lagi kangen atau lagi mengenang momen bersama orang tersayang, semoga musik bagus ini bisa sedikit mengobati rasa rindu kamu ya Skanda. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune di Bear Request karena masih banyak lagu dan cerita yang bakal nemenin kamu malam ini. Feedbacknya masih dimas tungguin ya.

Masih bersama dengan Imas di Berikwas malam ini Askenda, program yang selalu siap nemenin malam kamu dengan lagu-lagu terbaik dan cerita yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Malam ini Askenda suasananya makin adem ya. Cocok buat kamu yang mau nge-chill, mau santai, rebahan atau sekedar menikmati waktu sambil dengerin lagu favorit kamu. Dan ngomongin soal cinta, Askenda gak semua orang tuh pandai mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata manis ya. Ada orang yang mungkin jarang bilang sayang, jarang kasih kejutan, bahkan terkesan cuek. Tapi diam-diam selalu perhatian, selalu mengusahakan waktu, dan selalu ada di saat kita butuh. Nah, musik bagus yang lagi nih Mas play dari Lila dengan judul Gak Romantis. Ini musik bagusnya kayak ngewakilin banyak orang yang sebenarnya punya perasaan tulus, tapi sayangnya ya dia gak cukup pintar untuk menunjukkan sisi romantisnya Askenda. Karena cinta itu gak selalu soal bunga, kata-kata puitis, atau hadiah mewah ya. Karena justru hadir lewat perhatian kecil yang sederhana tapi ya sangat berarti. Dan mungkin malam ini kamu atau seseorang yang langsung terlintas di pikiran kamu Askenda, seseorang yang sikapnya B aja, biasa aja, atau bahkan terlalu B aja, tapi selalu berhasil bikin kamu ngerasa nyaman. Ya mungkin gak romantis tapi selalu jadi tempat pulang kamu. Buat Askenda yang lagi menikmati hubungan yang sederhana tapi hangat, atau mungkin yang lagi diam-diam kangen sama seseorang yang kayak gitu, gak romantis. Semoga musik bagus ini bisa nemenin malam kamu ya. Askenda tetap di BR Request karena masih banyak musik bagus terbaik yang bakal hadir buat kamu malam ini. Masih ada waktu setengah jam lagi buat Askenda yang mau bergabung nih barengan sama Mas Yusuf. Pengen diputerin musik bagus dari Sela on 7 hari bersamanya. Oke, abis ini bakal Mas luncurkan requestannya. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestan musik bagus juga dari Pak Darto, pengen diputerin musik bagus Kesha Lefron Kak, jadi kekasihku saja. Oke, dua musik bagus dari Askenda langsung Mas luncurkan. Saya buat kamu selamat mendengarkan dan enjoy Askenda.

Oke, Skanda, dua requestan musik bagus double combo ya. Kayak musik bagusnya sederhana, suasananya hangat, tentang bahagianya menghabiskan waktu bersama seorang yang kita sayang ya, Skanda. Karena lagi-lagi kalau bahas sayang ya, kadang hal yang sederhana kayak ngobrol, jalan bareng, atau cuma bisa ketawa bersama, itu tuh udah cukup bikin hati terasa sempurna ya. Kayak hari-hari tuh langsung kayak sesempurna itu ya, Skanda. Terus ditambah lagi musik bagus dari Kesha Lefronka, Jadi Kekasihku Aja. Kayak lagu ini tuh ungkapan hati seseorang yang pengen hubungannya punya kepastian, tentang rasa nyaman yang perlahan berubah jadi harapan, berharap dia yang selama ini dekat bisa benar-benar jadi milik kita. Jadi benar-benar combo maut banget ya, Skanda. Patut Skanda mungkin malam ini lagi mikirin seseorang, lagi nikmatin rasa nyaman itu, atau mungkin diam-diam berharap hubungan yang sekarang bisa berjalan lebih jauh. Jadi buat kamu yang lagi senyum-senyum sendiri malam ini, mungkin lagu-lagu itu tadi bisa mewakili perasaan kamu ya. Daripada senyum-senyum sendiri nahan salting kamu, mending request musik bagus nih. Skanda barengan sama Mas Basofi pengen diputerin musik bagus Armada Pemilik Hati. Oke, boleh, habis ini bakal Dimas luncurkan requestan kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana, requestan musik bagus juga dari Ranti. Skanda pengen diputerin musik bagus dari Nadif Basmalah, Penjaga Hati. Oke, Nimas luncurkan juga satu lagi ya, Skanda. Rikasan musik bagus dari Birna ya, Skanda. Birna ya, Kak Birna. Dokter Cinta, Kak Nimas. Oke, Dokter Cinta nih lagu pas kecil banget ya, Nimas ya. The Real Nostalgia malam ini ya, Skanda. Buat kamu yang mau request, masih ada waktu nanti kalau misalkan mau request dua kali gitu. Kalau masih ada waktunya juga bakal Dimas puterin kok. Eh, join WhatsApp boleh, join di Facebooknya Suara Kediri boleh, mumpung belum closing. Requestan dari kamu langsung aja Dimas play. So, selamat mendengarkan dan enjoy.

93,5 sore diri inspirasi dan kreasi. Akhirnya Skende, kita sudah sampai di penghujung Bay Request malam ini. Gak kerasa ya, waktu berlalu begitu cepat ya Skende. Buat kamu, terima kasih banyak.

udah setia nemenin Mas dari awal sampai akhir siaran ya. Yang sudah kirim-kirim request masih bagus, yang udah ikut berbagi cerita, dan yang mungkin diam-diam cuma jadi pendengar setia malam ini. Apapun itu ya Skanda, senang bisa nemenin malam kamu lagi dan lagi. Malam selalu punya vibes-nya sendiri ya. Semoga malam ini Skanda bisa jadi jeda yang hangat buat kamu, aku, kita semua. Entah buat kamu yang mungkin lagi capek setelah seharian full aktivitas, kerja, kegiatan, lagi banyak pikiran, lagi kangen seseorang, atau lagi menikmati suasana malam yang tenang. Semoga musik bagus yang tadi kita puter bisa sedikit meringankan semuanya ya Skanda. Sebelum nih Mas benar-benar menutup siaran kita malam ini, kita akhiri malam ini dengan satu lagu yang dalam, penuh makna. Lagu dari mana tuh? Ari Lasso, Rahasia Perempuan ya Skanda, mau nih Mas puterin. Musik bagus ini tuh kayak menggambarkan sisi hati yang gak selalu bisa diungkapkan dengan mudah. Ada perasaan yang disimpan benar-benar rapet banget. Ada cerita yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Dan ya, ada cinta yang kadang hanya bisa dirasakan tanpa harus banyak dijelaskan ya Skanda. Dan mungkin malam ini, masing-masing dari kita juga punya rahasia di dalam hati yang gak semua orang tahu. Tapi it's okay, gak apa-apa. Karena kadang diam juga punya cara sendiri untuk bercerita ya Skanda. Nih Mas, pamit undur diri di ruang siar kita malam ini, di udara malam ini, khususnya di request. Terima kasih buat kamu yang udah menemani perjalanan malam ini bersama dengan Nimas. Semoga kamu bisa istirahat yang nyenyak ya Skanda, mimpi yang baik, dan bangun dengan hari yang lebih baik buat besok pagi gitu ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Jaga diri kamu baik-baik ya Skanda. Selamat malam. Selamat mendengarkan Ari Lasso, Rahasia Perempuan. Jangan kemana-mana ya, setia terus ya Skanda. Seperti ini Mas, setia di kamu. 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, see you, bye-bye.

hadir menemani selama lebih dari 40 tahun, Soklin bangga menjadi andalan setiap keluarga Indonesia. Lewat inovasi produk berkualitas tinggi, dedikasi Soklin nyata dalam merawat keragaman bangsa. Saatnya

0: Rayakan setiap dedikasi dan cinta kita untuk Indonesia. Dedikasi untuk kualitas, dedikasi untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 29 Mei, diantaranya tahun 1953, Sir Edmund Hillary dan Ten Sing Norgay menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Tahun 1968, Manchester United berhasil menjadi klub sepak bola pertama asal Inggris yang menjadi juara di kompetisi Eropa. Manchester United keluar sebagai juara setelah mengalahkan klub asal Portugal, Benfica, dengan skor 4-1 dalam laga partai final Piala Champions UEFA yang sekarang berganti nama menjadi Liga Champions UEFA. Pada tanggal 29 Mei 1996, memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Tahun 2003, komedian Bob Hope mendapat kehormatan di Gedung Putih pada ulang tahunnya yang ke-100 dengan pembentukan Bob Hope Patriotism Award. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 29 Mei.
1: ...93,5 Suara Kediri FM.
2: Suara Kediri hari ini.
0: Askanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pulny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25.000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23.000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6.100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4.200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa. Sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2.800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Travel ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis travel yang harganya mahal yaitu travel alba putih, harga jamur ini mencapai 160 ribu US dollar atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
1: 93,5 suara Kediri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi buat kamu semuanya. Sekarang kembali bersama dengan suara Kediri. Mana-mana kamu di pagi ini barengan sama Nimas di SK Omtri ya. Spesial Sabtu kamu di 30 Mei 2026. Oh iya, kemarin 29 ya. Sekarang ingetnya Nimas tuh hari ini masih tanggal 29, ternyata tanggal 30 ya. Cepet banget udah akhir bulan Eskanda. Buat kamu yang mau joinan sama Nimas di sapa sapa di SKM3, boleh banget join merapat. Yang mau request musik bagus, popindo terbaik, favorit kamu juga boleh banget langsung merapat. Join WhatsApp aja langsung di 081-259-3126. Atau mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya suara Kediri, boleh banget. Nih langsungin sampai nanti jam 8 gitu ya. So buat kamu selamat pagi, selamat bergabung merapat. Semoga aktivitas dan kegiatan kamu pagi ini, hari ini lancar ya SKN, ditempatin sama Nimas.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Askanda, semoga hari ini berjalan dengan baik dan penuh semangat ya. Kadang dalam hidup kita menemukan fase di mana perjalanan itu terasa berat, Askanda. Tapi selalu ada harapan yang membuat kita terus melangkah. Nah, masih bagus Setengah Langit ini hadir dengan lirik yang puitis kita denger ya. Dan tentunya penuh dengan makna, Askanda, menggambarkan perasaan, harapan, serta proses menerima berbagai cerita kehidupan. Suara khas Itkitaf ini dipadukan dengan nuansa musik yang hangat membuat Masih Bagus ini cocok menemani waktu pagi kayak gini ya, Skenda, saat kita memulai hari lagi. Mau ya, pokoknya buat kamu yang lagi bergabung, mungkin udah prepare mau berangkat kerja, ada yang kuliah hari Sabtu weekend. Ya, semangat buat kamu ya. Yang lagi nyantai di rumah menikmati weekend kamu, selamat berlibur, selamat beraktivitas kegiatan, yang mau ngelandau-ngelandau, yang mau bangkong-bangkong sambil nyantai di rumah, yaudah nikmatin aja hari libur kamu gitu ya. Yang sudah ada di perjalanan untuk pulang atau berangkat, hati-hati di jalannya. Sekarang seperti biasa, weekend jalannya selalu ramai ya. Tapi kalau pagi kayaknya masih terlalu belum ya. Cuma tetap hati-hati, pokoknya dimanapun kamu berada, jangan lupa sarapan, jaga kesehatan kamu ya.

0: Askendel, buat kamu yang akhir-akhir ini sering ngerasain pusing, kepala kamu berdenyut, sakit gigi, perut kembung, atau ada yang mual-mual, sering masuk angin, sakit kamu pinggangnya sakit gitu ya, encok, sakit linu, kaki bengkak, terutama kamu, untuk wanita yang lagi hamil, jangan khawatir Askendel, semua bisa diatasi dengan minyak gesak cap tunggal. Yang mana minyak gesak cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional, dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman Askendel, sehingga benar-benar terbukti manjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Kalau mau dipakai sebagai obat luar, cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, oleskan atau tempelkan kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit ya. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat Askendel. Jika ukuran dewasa ini 3 kali sehari 1 tetes ya, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Buat sekarang yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli aja di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Bades, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hocokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hocokro Aminoto, Apotek Mori Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukarejo.
1: Koma 5 suara Kediri FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sembilan 3,5 suara Kediri FM.